Nasimang valinsang ma aruni dolni nokobana rengme tel nikitang kokna sona mana ha hai dau zozo nasimang hazong program ko sniwa jonak nangskana mangen.

0: Oi Singbo, nak sung tiang ni zabo rangku rangna gwali ngakon.
1: Gwal jababi, andi ba chingade rangna manjawa ha. Haja gini khok tok bilsini zabo rangku galani niyamo de zabo rangku dengthang dengthang sumong jau de upor angi galna unjaing ha.
0: Ya nung chong mata. Dauni ke tal kepa jabul galani niyamo de sonung kepa sonung gijak kepa jabul rangku apsan sumong e galdu maniko sorkari champing ha. Uni geman jabul rangku mengguri dake shua lisa galna nanggen. Sekang kepa sonung kepa jabul rang jekai galguman misu samjak rang aro bite rang ni bigel rang. Geni kepa jakabul tayna mat kepa sonung gijak bostu rang jekai plastik rang aro chamsil rang. Ketam kepa rongtalan talataniyo cakal kepa bostu rang. Beri kepa battery tube light aro glass rang.
2: Ah, yarang gemukun angka takau ode?
1: Unode singa kacan jabul rangku galna rang ayen.
0: Dalo ni nantang tangi takna nanggeni ko nasimang takbo. Antang tangi sarang nukra rangku rongtalan rakibu arong ansing banjok pitungbu yakut jenmani namgenina director urban affairs department government of meghalaya wiatinga
3: dao mangaban gidona ribas kana dao nasimang talas funi git koknans kana mangen yan sona mohapatra vaksana rabindra upadhyay nirgaba gidons khainga gitara jia lagina

0: Nokupana kashokpe rumutelani gitrangko gamatani somoyo latingson sangma aroni dolni gitrangko dan asimangna gamatangaha ya nakashwani tura tawathamni dokhlachi bajini somoyo dan asimangna dekhi aro bandini golponi bak dokni radio serial ko gamatangenga royan jeron ji momani tharigpa program wa
1: gado angin jokna normal drangpa Look, Pantini Sarak on Dui, Ribangana. Maketan Chuana, Daga Sita Gatuana, Sitak Rao Dandani, Balmo Rao Gdani, Bandia, Bani Mandera Bangayera, Ne Bandera Agan Chuana, and that Simon Matsuara, Numa Dangba Namen Tilago Gamma. Wadinakna Kraganism, Kangal Bagabadini. Toreko aganiana, ma mava my kupa namtu, mandisla na manana, the kupa di gubahu ngayrupa, ni, bandia agan sakingana. Namu, pasalgani gitma yanma, rangsalgani cigara yanma, no, abini gitengi, ya, ya bagpara songdonga, sakpara ni aganiana, bandia agan sakingana, yanjong, Pasalgani ke tempat, selgani asal. Nah, semua baca juga. Ini bandian nomor ko siapa na? Sore ko. Dalam sore agan ni na. Abi ko, gedeng ko grong na. Ama ko, khanji ko siapa grong na? Ini iban yer jarjok makan grong na berani. Agan ni na sore ba. Dalam dah ada agan jok na bandia. Ada dikirim bana de. Mat kepani, cak kepani, sik kepani, mat kepani, jelang dukma kepasana, bahari bangkang kepasana. Una cerati, ring mercak melimang daun nik tak ingani, banja kan ingana. Andai memang, nasunga bauru kepa bani, haku cak kepa, siapa koring kepa, sunga bauru kepa, ini banja sik ingana. Sori akan cak ingana, dana mani asungi, Jadi sama ni ketemu, tengah deh. Ruara dana, we ruinga. Ringara tengsa, we ruinga. Ane sore akan sakdokna. Di mengara mai menggabah, dokna. Angkua sore munga. Yara angino gabah ya tengte. Yara naman, yara zigan, yara ringrumi, yara singrumi, yara paguni. Yara saldani, andaki dar surya agan chakdokna, andakode satyara daring risne, ani surya agan yana, andagemang acakda sinteka niban bo, dobakda belteka niban bo, na kora maimuska ni surya ra banjusin yana, angkode maimungini, pasalgani gitamni, rangsalgani asongi, Prap sargong de gebaku ada ko de simenga mung mawa kam gebaku angkoro banji menga na ya na so ha ido konde da ode na ha ido sani diza sani sigang na so nga sani ma abide sani ma tatini suri sinte na na ama kwara gori gun simenga apa kwara simara zamenga Madi kuara saji ani munga, awang kuara dopara jo munga, uni di drang drang angadi, anda ke agan jokna, anda emakan jokna, bau saya mo aru ba abini gedengi rubar uwacaca uwacaca, wacongjang cio nokur kebani, nokol kerajaan jani diseli nokol, dah ada ruwenga. Bisung bini nukba, riba ya kau nak tang-tang? Iwan songdong inga, iwan acha inga, anda ke aru agan dok ya. Anda yang mau ciri yang dok na. Mekke